Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: bateria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Soroti jalan rusak di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD desak Dinas PUPR segera lakukan perbaikan dan pasang rambu.
4: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
3: Ya.
4: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat. Padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan prasarana umum jalanan ini kalau ada yang rusak ditambal cepat.
3: Yeah.
4: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
3: Betul,
4: jadi,
3: betul.
4: Semakin panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD nalik ya si bangun.
3: Rapat pleno DPB triwulan ketiga, Bawaslu Parepare temukan pemilih meninggal masih aktif di Sidali, desak KPU segera sinkronisasi.
5: Kami juga masih menemukan data pemilih yang telah meninggal dunia, tapi masih berstatus sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Salah satu contoh berada di Kecamatan Ujung Bulu, di mana terdapat pemilih yang telah memiliki akte kematian sejak September 2025 lalu, namun datanya masih tercatat sebagai pemilih aktif.
3: Parepare jadi tuan rumah Celebes Creative Festival 2026, pertemukan komunitas ekraf lintas provinsi.
6: Itu adalah kegiatan ini tidak hanya sekedar festival, tapi itu ajang konsolidasi mempertemukan teman-teman ekonomi kreatif seluruh komunitas ekraf di Sulawesi. Jadi tamu-tamunya bukan saja dari 24 kabupaten kota di Sulsel, tapi ada 9 provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta. Itu yang akan hadir. Jadi
3: sebut diskresi Bahlil ke IAS sebagai perintah pusat, Golkar Parepare siap gelar pleno dukungan.
7: Kita belum pernah mengeluarkan dukungan selama ini. Jadi besok kita baru plenokan, dan tentu kami bacaan kita bahwa dukungan Parepare harus mengarah kepada Pak Ilham Arif Sirajudi.
8: Ya. Tapi kalau menurut DPD Parepare melihat adanya diskresi dari Bahlil ke Kak Aco ini, apa yang dilihat dari Kak Aco ini? Kalau menurut
7: kalau bacaan saya secara pribadi anggota Golkar itu adalah perintah kepada semua DPD untuk mendukung Pak Ilham. Itu perintah itu.
8: Itu perintah.
7: Perintah.
8: Secara tidak langsung, Pak.
7: Bukan tidak langsung, langsung itu.
8: Tidak langsung.
7: Secara langsung itu.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mendesak Dinas PUPR setempat untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan. Dalam program Obras Jumat pagi 3 Juli 2026, Kamaludin mengingatkan pemerintah daerah agar bergerak cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memicu tuntutan hukum dari masyarakat akibat kecelakaan. Ia juga meminta Dinas PUPR memasang rambu peringatan yang layak di titik rawan, bukan membiarkan warga memasang pohon pisang sebagai penanda. Terkait keluhan warga soal rusaknya jalan padat kendaraan seperti di kawasan SMP 2 dan Jalan Agus Salim, Kamaludin menyebut perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Menanggapi kekesalan warga di media sosial yang membandingkan proyek lapangan dengan proyek jalan, legislator Parepare ini meminta masyarakat memahami mekanisme penganggaran di daerah.
4: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
3: Yeah.
4: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat. Padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan prasarana umum jalanan ini kalau ada yang rusak ditambal cepat.
3: Yeah.
4: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
3: Betul, betul.
4: Semakin panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD. Nalik ya si bangun itu atau hujan akhirnya terkelupas. Yang merebet ke yang lain.
3: Kamaludin berharap Dinas PUPR segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan tambal sulam guna mencegah kerusakan jalan merembet lebih luas. Insan Mesra, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare menemukan adanya data pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Temuan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau HPPH Bawaslu Kota Parepare Dr. Susilawati dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Trikulan 2 di Aula KPU Kota Parepare Kamis kemarin 2 Juli 2026. Menurut Susilawati, selain jumlah pemilih yang menurun sebanyak 71 orang dari triwulan pertama, belum ada penambahan data pemilih baru. Salah satu temuan fatal berada di ujung bulu, di mana seorang warga yang sudah memiliki akta kematian sejak September 2025 nyatanya masih berstatus pemilih aktif. Bawaslu mendesak KPU Parepare segera melakukan pengecekan silang antara dashboard KPU dengan akun viewers Bawaslu.
5: Kami juga masih menemukan data pemilih yang telah meninggal dunia, tapi masih berstatus sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Salah satu contoh berada di Kecamatan Ujung Bulu, di mana terdapat pemilih yang telah memiliki akta kematian sejak September 2025 lalu, namun datanya masih tercatat sebagai pemilih aktif. Sehingga melalui rapat pleno tadi, kami menegaskan kepada KPU Kota Parepare agar segera menindaklanjuti data tersebut. Kami berharap temuan-temuan tersebut dapat menjadi bahan pencermatan bersama, dan perlu juga dilakukan pengecekan antara dashboard KPU dan akun viewers Bawaslu agar data yang tersaji di Sidali benar-benar mutakhir dan sesuai dengan kondisi faktual.
3: Susilawati menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutaran data ini secara berkelanjutan demi menyajikan data yang bersih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Insan Mesra, Kota Parepare siap menjadi sentrum ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan mulai tanggal 3 hingga 12 Juli 2026. Gelaran Selebes Kreatif Festival akan resmi disentralisasi di Kota Parepare. Kota Parepare dipastikan akan ramai oleh ratusan pelaku ekraf dari 9 provinsi di Indonesia. Tidak hanya sekedar festival, event selama 10 hari ini menjadi ajang konsolidasi besar komunitas kreatif. Koordinator Daerah ICCN, Andis Petalolo, menjemput Sulawesi Selatan menjadi seksi karena masuk 15 provinsi prioritas Bapenas.
6: Kegiatan ini tidak hanya sekedar festival, tapi itu ajang konsolidasi mempertemukan teman-teman ekonomi kreatif seluruh komunitas ekraf di Sulawesi. Jadi tamu-tamunya bukan saja dari 24 kabupaten kota di Sulsel, tapi ada 9 provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta. Itu yang akan hadir, jadi ada beberapa provinsi di luar dari provinsi Sulawesi sendiri. Kenapa kegiatan Selebes Kreatif ini sangat diminati dan digandrungi oleh orang luar? Karena ada beberapa keresahan yang kita angkat. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan ini harus dijadikan sebagai sentrum perkembangan ekonomi kreatif, karena dari 38 provinsi, Sulsel merupakan masuk kategori 15 provinsi yang masuk dalam prioritas pengembangan ekraf yang dimuat oleh Bapenas.
3: Sebanyak 72 pelaku usaha dan 34 komunitas dari 17 subsektor ekraf dipastikan terlihat. Acara sendiri akan difokuskan di dua titik, yakni alun-alun kota untuk festival dan auditorium BJ Habibie untuk forum diskusi. Pemerintah Kota Parepare pun sudah memberikan dukungan penuh terkait fasilitas dan kesiapan event. Insan Mesra, DPD 2 Partai Golkar Parepare menggelar rapat pleno guna menentukan arah dukungan politik. Langkah ini diambil menyusul turunnya diskresi dari DPP Golkar Pusat kepada Ilham Arief Sirajudin.
7: Kita belum pernah mengeluarkan dukungan selama ini. Jadi besok kita baru plenokan, dan tentu kami bacaan kita bahwa dukungan Parepare harus mengarah kepada Pak Ilham Arief Sirajudin. Kalau bacaan saya secara pribadi, anggota Golkar itu adalah perintah kepada semua DPD untuk mendukung Pak Ilham. Itu perintah itu. Memang pada awal pendaftarannya ada beberapa orang, tetapi ketika dikonsultasikan ke Pak Erlangga Hartarto pada saat itu, Pak Erlangga Hartarto menyetujui Pak TP.
3: Ketua Harian Golkar Parepare Kharudin Kadir menegaskan keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia merupakan perintah langsung bagi seluruh kader di daerah, sehingga pengurus daerah wajib patuh tanpa bantahan.
7: Diskresi ini sebenarnya penghususan, perintah langsung itu. Kalau saya secara pribadi selaku anggota Golkar, bacaan saya secara politik itu adalah perintah, dan perintah BPP itu tidak boleh dibantah, Pak. Harus tunduk dan patuh. Seorang kader itu tugasnya cuma laksanakan perintah.
3: Karudi menambahkan pleno akan memantapkan barisan Golkar Parepare demi mengamankan instruksi pusat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ceria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
3: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, madi di simoki po jangge.
2: Insyaallah.
0: Madi di simoki kantota po jangge. Kantota.
2: Ini lo aku tenang.
0: Oke. Okay.
2: Ini lo persoalan.
0: Ajan lo ketenangin langsung. Kupo jangge ajan cuma ketenangin sak kantok.
2: Iya, Pak. Nisan apa? Sama yang seperti kita rasakan.
0: Apa yang didengar, apa yang dilihat dan dirasakan?
2: Sama.
0: Sama.
2: Iya.
0: Rasakan maka ada.
2: Apa yang dilihat di gagi bosse?
0: Di bosse.
2: Apa yang didengar di yang kening sadana?
0: Ya, di yang kening sadana
2: bosse. Apa yang dirasakan di gagi, Pak?
0: Meskipun sudah ada tanda-tanda.
2: Iya.
0: Iya. Harapa telekelein samsara pada madihiding sima namuh kiding kemarin kelinga.
2: Iya.
0: Aktivitas tak lancar-lancar menemui tejama. Amin. Iya. Kali di Pak Balu ku pesala kesi terutama Pak Ji Gapar.
2: Iya.
0: Sehat-sehat mau kita apa Pak Ji?
2: Iya, insyaallah terima mari maring kelinga tu Pak Ji Gapar. Mari kita loe Pak Ji Gapar.
0: Mari kita loe sempo-sempo ni Pak Ji.
2: Sempo-sempo gara telo yang kan ada ke MBG.
0: Engka urun tu ya telo po janggo. Seratus.
2: Itu nama kebun.
0: De 100 sebun telura.
2: Oh. Wah, sing itu runtuh.
0: Wah, ui tak kurang 100 we. No to harga telo yang biasanya itu di atas 50.000
2: per 3
0: satu rak per satu rak.
2: Wah. Nah. 50.000 berarti 2.
0: Nih. Onrono ne ro harga. Mario ibu-ibu aku mah kurupo janggo berarti aku dengan asa MBG mana no mana harga mana kurupo janggo
2: ini MBG mau kena sabari
0: iyalah itu sih sedia nalak kalau aku mah kada gara-gara MBG nano harga

0: Dia pun tenang kawan nonton si pun tenang kaya sepela dunia.
1: Riolo na riolo?
0: Anu.
1: Makuk kue mani. Magen ada teman nonton.
0: Dia lepas si cucu waktu eh.
1: Wah, cucu yang tuan aja rupa gue lepas ganggu. Dah mana gajah nang katur tang beni.
0: Waktu nato si
1: kor. Waktu nato kor ni. Tete saga kor kira-kira.
0: Pak golok tete telu tete apa?
1: Makanan natin roe nasanya pacar ramai jadi manonto golo nalupe ni mat dena nalupe sampai jangan
0: 7 tahun ni ronwe aku tatik 5 na 7 waktu sampai jangan jadi es
1: apalah ko deto je pencinta golo lah do po jangan kok
0: waktu ku mimmo lo lo sama tua tua nak
1: jadi matua ni aku ku
0: iya
1: agak beda nama tua si bama tua tua
0: ah dia pun nama tua lah do ko tua tua saya mikir sakit lo pada makada. Iya, kong ke pengulangan kata berarti mabicu itu makna na.
1: Mabicu mana lah. Tapi maafkan lah, kada tahu jangan lah. Bira itu pengalupu, pengais daripada pengapega.
0: Hah?
1: Engkau tu biasa orang kalian tahu maka dahulah. Bira nyapa awalah. Iya, kong kalau bila bira nalah birang pengai daripada pengapega.
0: Iya, kong itu Indonesia angkat tangan apa? Tanya ke apa angah?
1: Apa itu dari pengapega itu janggo? Dere kena rencana.
0: Iya.
1: Ya aku tu kepang aku janggo na rencana.
0: Rencana memang
1: iya kada baje ko ni memang. Ya aku tu gari pengapengnya ko ke kesempatan. Tapi nala bang. Mas itu
2: ya apa jenggo?
0: Hah?
2: Ya aku aktif.
0: Aktif.
1: Ko ni makan jamu yang kelinga. Ko ni. Ya meko di gapul sata.
0: Aktif sedikit, kudu pasang.
1: Oh, pati gapo janggo?
0: Betul.
1: Tiga pulsaan tu. Urani ya bel ni pengen bangun nek pakai.
0: Ya. Ya jelo bangun nek pelak. Nolik kapa capui kota ni kagai je. Apa dia nak tak baca komputer ni?
1: Aku tu. Tiga capu si kota, capu si pulsa.
0: Jadi meluk jelo ya anu.
1: Allahu Akbar. Bangun nek jelo.
0: Iya, jolok bangun nek.
1: Yang semua lain yang mau menelpon di telepon biasa. Kita buka lagi. Semua
0: kada menang Argentina.
1: Menang Argentina dah. Apa je ko tanya pencinta bola po janggo.
0: Kenapa penyuka golok?
1: Sambil lalu yang kelinya tu gaya.
0: Jolok kita jolok sambungi.
1: Ya, ani agak seneng.
0: Woi Finan ni. Jolok bangun ya.
1: Yang lain silakan menelpon kemari, siapa tahu ada yang ingin bergabung di acara Obras untuk hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juli. Melotoni laba Muharram pu janggo.
0: Betul Muharram
1: Melotoni laba bulan Muharram.
0: Oh, asal Muharram. Apa engko takut ya asal Muharram?
1: Oh iya, engko teh engko takut rio li asal Muharram di seloki gini.
0: Muharram salah sebenarnya lapar.
1: Wadini ka pu janggo?
0: Dulu je. Penyitai agak sana RWP ini sekretariat
1: iya
0: ini yang tak baca kue
1: aku memang pun janggut aku memang dipakai
0: S kecil 3
1: silakan aku ni je telepon biasa ya pak mamang dan bang unik jadi alhamdulillah pare-pare cerah pagi hari ini secara hatinya Pok Janggo menemani kita-kita suasananya santai samsara di akhir pekan ini
0: ayy mana madodo signal nah
1: madodo kita
0: coba nih kita bangun nih
1: madodo betul apa itu rupa kaya ya silahkan yang lain tanya bang unik bawa dipersilahkan yang biasa menelpon di WhatsApp Bu Handayani agak kere bagi melekele tuh Pak Umar alhamdulillah sehat-sehat moki mage udah dong
0: iya
1: madodong signal lepok jangan bang unik di lain telepon agen eh tak bisa buat jangan.

0: gimana ya?
1: Jadi ada banyak berita-berita yang sudah di sampaikan tadi di Jelajah Kota Insam Seraya. Mungkin ada di antara Insam Seraya yang tidak sempat mendengarkan Jelajah Kota hari ini. Kembali saya sampaikan bahwa untuk berita Jelajah Kota hari ini ada berapa? Ada 4. Di antaranya soroti jalan rusak di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD desak Dinas PUPR segera lakukan perbaikan dan pasang rambu-rambu. Wah, ya perlu. Apalagi yang kasih kejadian unik Pok Janggok Kode Saleh. Di Jalan Jenderal Sudirman itu ada dari Makassar menuju Pinrang KPR Towe.
0: Polibaru apa?
1: Polibaru. Oh iya. Kecelakaan di Jenderal Sudirman, nali gorok Pok Janggok. Gara-gara gorok ke si Ero. Tanya golok gara-gara lubang. Selanjutnya Bawaslu.
0: Ya, silakan Bang Oni dicoba lagi.
1: Dicoba lagi Bang Oni ya. Selanjutnya Bawaslu Parepare menyoroti akurasi data pemilih pada pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk triwulan kedua. Halo.
2: Ya, aktif nih.
1: Ya.
2: Jadi kita ucapkan selamat
1: kepada Argentina.
2: Tapi berdebar-debar Tokyo nanya, memang beda itu. Oh, tanya penggemar ya.
1: Yeah.
2: Penggemar fanatisme.
0: Iya, namo apik ku jago napak golo aku penggemar nah. Tetapi mah dumba-dumba.
1: Iya, mah dumba-dumba ki Bang Mane. Dumba
2: janggo.
0: Enggak kan. Ye na ina pasti tembak ye lah bak ki.
2: Hai, makara memang nanang itu mau pasti tembak ye.
1: Deto na boto tau we bangun nek deto na boto apa biasa tuh.
0: Pade, de na poji boto bangun nek.
2: Aduh poji boto ya.
1: Biasa tuh gereto ku boto ku makor we.
0: Sepakar waro ami, de na poji boto bangun nek sepakar waro ami.
2: Dari remaja, dari anak sekolah. Memang saya Argentina terus ya.
0: Iya.
2: Oko jo nang ereri na le ereri Pak Janggo.
0: Oh, jadi mape ku carani lo.
2: Saya tanya RRI itu katanya siaran dari sana.
0: Dia masuk
2: RRI TPRI kerjasama kan?
0: Dia masuk itu tangkalnya. Masukku ya, aku dari sana mak bahasa Inggris itu.
2: Dia bahasa Indonesia mau kita.
0: Oh,
2: ini ruang aku tanah aku
1: banyak RRI.
2: Boleh kaji stadion yang langsungnya atau aku di Jakarta nacere terpisih.
0: Iya, dia anu je makku ke bangun yang kayak sang kecerdasan buatan.
2: Oh begitu nih.
0: Iya, jadi ya, dia nak pernah lu tema anu. Napa tahu mani bang ironi selurangi misalnya engkau ni kor tes na manu.
2: Iya. Tiap itu jam 7 tiap hari ada pertandingan terakhir itu. RRI yang menyiarkan.
0: Iya.
2: Ya itulah tadi namanya permainan. Saya juga salut dengan Tanjung Verde ya.
0: Iya.
2: Betul-betul pendatang baru. Yang sedikit mengagetkan juara bertahan. Ini waktu na 1-0. Silalo na 1-0, 1-1 sih. 2-1, 2-2 sih. Perpanjangan waktu Pak Janggo, extra time.
0: Cek deh.
2: Di mana-mana na pertama Argentina 3-2.
0: Cek deh.
2: Iro lagi serater rumah di Argentina. Makanya kak kau mampas tembak ye. Terpaksa ipat dejo lo radio. Semua ini yang kelinga.
1: Masih lah kiwang kelinga.
2: Betul.
1: Madumba-dumba ki lah.
0: Tidak. Tang kelinga mu kapal jalan Jakarta nangi.
2: Ewang kelinga pas. Pas aja nangi apa jalan Jakarta.
0: Pak Roy. Sudah
2: berhenti tadi.
0: Roy kata maka buat jalan Jakarta kulit tang kelinga.
1: Apa surat aku?
2: Saya salut dengan Pak Ketua karena mungkin juga dia penggemarnya Portugal ya. Pak Kalatenas di Portugal.
0: Iya. Pak Ketua ni ke Pak Ketua ni ke?
2: Pak Ketua Komisi 1.
0: Oh iya. Weh penggemar bola Pak Ketua.
2: Ya, termasuk Ketua DPR penggemar bola itu.
0: Iya.
2: Pak Kahar
0: ya semua kasih pembinaan supporter na PSM itu Pak Kahar.
2: Oh gitu. Jadi kita mengharap memang bagaimana jalan-jalan itu tidak lagi ada korban berikutnya.
0: Iya.
2: Kan begitu. Jadi ya kurang anggaran. Nah, ada kesian orang-orang yang berkemampuan. Taruh ini cek dek. Apakah di semen, apakah ditaruh timbunan? Karena itu kemarin saya pertanyakan, apa iya biasa kok kecelakaan waktu rupa janggo? Indonesia kadang orang hanya melapor ke kepolisian,
1: yeah,
2: baru ke Jasara Harja.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, padahal dibilang Pak Dokter Kama kemarin itu bisa masyarakat melapor.
0: Melapor kemana? Nah,
2: itu kita melapor kemana?
0: Oh iya.
2: Yeah. Paling kalau Jasara Harja ya kecelakaan 50 juta.
0: Iya. Yeah.
2: Kita tidak tahu. Baik, jadi
0: panas tedung.
2: Iya, kita mengharap memang bahwa jalan-jalan itu perlu memang, dan juga pengendara perlu berhati-hati.
0: Iya.
2: Sunda kongka goro ya kok dini aja mau males sih, atau singgah dulu di depannya, itu bagaimanapun menghindari namanya kecelakaan, karena kecelakaan ini kan tidak berbau.
0: Iya ya.
2: Iya, jadi kita harus bagaimana selalu berhati-hati, karena kondisi memang, apalagi kalau berlubang itu ya betul dia bilang Pak Kama, kutu rileja nih leja nih roh palai kutu
0: bos itu nih
2: nakan nawe ke bos mak goro nih mak peca nih leja sualina.
0: Iya,
2: jadi tambah mak goro nih. Dan saya harap begini Pak Janggo, itu kemarin tadi jalan Jakarta ya.
0: Iya, apa itu?
2: Di rumah kera tomate nak nangka mopi ya sena.
0: Iya. Oh iya.
1: Bawaslu itu.
0: Bawaslu itu.
2: Jumbulu lalu sih nak nak.
0: Iya.
2: jadi ini juga jadi pertanyaan kita kan. Kita sebagai RW kadang sudah membuat akte kematian. Apakah Capil dengan KPU ini tidak kerjasama sebenarnya?
0: Kerjasama.
2: Nah, tapi kenapa bisa yang meninggal ini masih terdata dengan bagus?
0: Mungkin terlewatkan. Apa tenang aja ngecek deh. Jelas salah
2: logi tadi Pak di Polres Jakarta maku tuh nih apa Pak Janggo ya?
0: Oh iya.
2: Sama, karena Capil Pare-Pare saja dengan Kepo Pare-Pare bisa terlewatkan. Apalagi kalau dari Capil Pare-Pare
1: yeah,
2: terkirim ke pusat wasatos ya. Saya pemikiran begini ya. Begitu sudah kita bikinkan itu sudah terkonek kemana-mana ini bahwa ini orangnya sudah meninggal.
0: Ya, sebenarnya begitu Bang One.
2: Ya.
0: Sebenarnya begitu.
1: Ya, terkonek ya ke Bawaslu, ke KPU.
0: Oh, ke Capil.
2: Ya, ke Capil. Harusnya dia sudah melempar ke KPU, ke Bawaslu, atau ke Kementerian Sosial Pusat. Supaya jangan kita begitu bantuan datang, nama si orang ini masih muncul.
1: Iya.
2: Ah, baru susahnya Indonesia. Begitu bantuan ini tidak bisa diganti.
1: Coba nawa diinsi lagi.
2: Ah, coba istilahnya naledi rumah tewe. Mungkin ada warga yang bisa mengganti dari pusat.
1: Iya.
2: Anggap lompama di kelurahan Indonesia dapat bantuan pusat 20. Tapi ada nama yang meninggal masih ada namanya, berarti kuras sih. Nah, jadi memang perlu perbaikan data-data supaya masyarakat yang harusnya dapat, tapi karena nama itu masih muncul,
0: yeah,
2: nah, itu mengurangi lagi jatahnya sebuah kelurahan atau sebuah RW.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita selalu merasa bahwa berterima kasih pemerintah, kemarin teman-teman sudah banyak menerima insentif ya.
0: Iya.
2: 400 itu baik, sudah kita merasa sebarannya syukur, walaupun kata arti nilai 400 itu sekarang cica minati makna lupa saya, tapi ya
0: cocok.
2: Itulah kita sebagai pelayan masyarakat.
1: Syukur Ruki.
2: Iya, karena kita juga mengerti bahwa kondisi efisiensi daerah-daerah sama. Ya, kemarin juga saya lihat
0: teman-teman yang masuk daripada 500 degak pelat temaku.
2: Alo Tony mah buka buku, mungkin menerima juga kemarin. Dia buka buku di rekening DPD ya.
0: Iya.
2: Jadi semua yang menerima APBD itu ya kita ketemu-ketemu di sana. Ada Satgas. ada posyandu, ada RT/RW, kolektor. Jadi semua itu bisa merasa bahagia. Jadi jangan melihat dari sisi berapa jumlahnya. Kita harus melihat bagaimana pemerintah kita selalu memperhatikan kita. Ya kan? Ya, kumatan itu emang tuh APBD, PAD kita kan bisa saja itu ditambah.
0: Iya.
2: Nah, jadi program-program yang dijalankan seperti yang Satgas, ya silakan memberikan ke masyarakat penjelasan bagaimana sampah itu dibayar. Apa ya, saya dengar rumah teko tegar Pak Janggo. Pak Hakim saya dengar sana.
1: Tiga.
2: Di jalan apa itu?
0: Di ujung
2: kalau nggak salah dia Pensiunan Korem. Tanah kelapa deh kan. Nah, itu katanya dia pergi membuang sampah tapi namanya musibah.
0: Oh, yang kan meninggal di jalan?
2: Iya.
0: Dek, melu supa sedih.
1: Melu supa.
2: Oh, melu sumpang.
1: Supa. Oh. Orang Pinerang.
2: Wah, jadi kita mengharap memang setelah Satgas ini sudah mendapatkan insentif, mari bekerja dengan baik.
0: Iya.
2: Supaya masyarakat juga menyadari bahwa membayar iuran adalah kewajiban. Walaupun di sisi bahwa mobil kadang terlambat, kadang tidak masuk ini hari. Nah, ini memang perlu perbaikan Pak Janggo. Di sisi sudah ada iuran, pemerintah juga harus mempersiapkan yang bisa diambil. Kendaraan-kendaraan itu Pak, biasa ya kuil-kuilaku tangga benih nalalo.
0: Agai.
2: Sampai.
0: Kejar aku ya,
2: jadi kan saya biasa tanya supir, kenapa ya? Dia bilang, pekan jasi jolo oto ya.
0: Iya.
2: Atau si selik jolo angkota ya.
0: Memang ada kendala begitu.
2: Ya, inilah kendala yang perlu memang perbaikan. Kalau nanti situasi PAD kita sudah lumayan bagus, ya perlu ada pembelian mobil baru. Dan ini juga ada kesepakatan mudah-mudahan DPR bisa, bagaimana kalau koordinatornya itu dilarikan ke kelurahan. Kan ada di kelurahan itu untuk motor-motor sampah Pak Janggo.
0: Iya.
2: Nah, itu dulu waktu
0: Kesar,
2: kalau
0: enggak
2: salah Pak.
0: Kesar.
2: Ya, kalau enggak salah camatnya ujung itu Ibu Ulpa ya.
0: Iya.
2: Nah, itu begitu mobil sampah sudah lewat, nah, dia lagi pergi mengambil di setiap kelurahan di kecamatan ujung. Jadi ciri-ciri tanir, jadi kalau ada yang terlambat, nah itu dia ambil di belakang. Dan kepada masyarakat juga, ajak tosi nalabu pas sampai napa enoko
0: panungi.
2: Iya, jadi saya itu di depan rumahku kadang wede, meloki manu masyarakat. Jadi biasa, kadang kita tanya masyarakat, panungi meni untuk sampahmu kongka, jangan ada pi mobil terlambat laba pi wede.
1: Untuk si sampah?
2: Untuk si sampana, jadi kadang di depan rumah kita kotor. Nah, jadi memang ini ada saling pengertian ya, antara masyarakat, pemerintah, dan RT RW, Satgas adalah yang memberikan arahan. Makanya iru sampah tak bu, ikumpama nadapi waktu natisani, makanya emelok ningkanui tepanok nih. Ajak nalabu pero otoe Pak Janggo. Apa napa no? Jadi secara anu utar bawa ni kue. Ya bagus, tapi kita juga harus mengerti bali yoro bolana to we.
0: Iya.
2: Ya, jadi terima kasih Pak Janggo. Ini kita menunggu lagi pertarungan yang kita nanti-nanti antara Argentina dengan Mesir ya.
0: Oh iya, wasangi Kolombia si bagana.
2: Iya, Miriawanu mudah-mudahan karena kita mengharap pertandingan ini Argentina bisa ketemu Portugal ya.
0: Iya.
2: Karena dua orang ini mungkin sepak bola terakhir di Piala Dunia.
0: Iya. Ada ramalan, Mesir. Ada ramalan itu Bang One, tapi ramalan gini. Yang ketemu nanti itu Portugal ketemu dengan Spanyol di final.
2: Wah, nasi runtuh nih 16 besar nih. Ketemu di Portugal, Spanyol Pak Janggo. Dia sudah ketemu hari tanggal 7.
0: Oh. Aku suruh untuk bawa, ini nak bicara.
2: Dia nak bicara tapi banggoloi.
1: Banggoloi.
0: Oke.
2: Portugal itu ya sudah harus bertarung habis-habisan dengan Spanyol 16 besar.
0: Iya. Berarti gugur Spanyol.
2: Iya.
0: Berarti gugur Spanyol.
2: Gugur kue kale ke Portugal.
0: Oh, dia pasti runtuh.
2: Iya, Portugal kan menang lawan Kroasia 2-1.
0: Iya. Tapi baku kue bangunnya, baku kue anu Kolombia si bagana.
2: Oh, sekarang main.
0: Iya.
2: Oh iya. Nah, mudah-mudahan kita mengharap juga negara Afrika bisa masuk.
0: Berarti Ghana di
2: sekian besar ya.
0: Mengkeliling sarana Bapak ya, Ghana.
2: Ya, termasuk saya Maroko juga ya.
0: Ya, aja sama
2: Maroko
0: pelo.
2: Maroko juga itu bisa diharapkan. Tapi dari negara benua kita itu sudah tidak ada lagi.
0: Selesai ini.
2: Semua sudah pulang kampung ambil kopor. Australia kalah sama Mesir tadi malam, ada penalti. Jepang kalah sama Brasil 2-1. Jadi kita menanti saja karena namanya hobi bola beda dengan fanatisme bola ya.
0: Iya.
2: Ya pokok di bawah para panjang gue melo ini ikuti, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Tapi kalau yeah.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engkau naruh teguran.
0: Kau nak lebih lagi tu, tu kau bangun ni matal kan?
1: Nih ker, mami sekolah buat janggu.
0: Ibu anda ya ani.
1: Oh, mami sekolah. Teguran itu teguran.
0: Iya. Iya, kau dah tertegur ni. Walau lupa itu tu.
1: Aku sirun tu bicara anak buat janggu. Wang keling mana bawangnya?
0: Iya, ke menyerangi Kolombia.
1: Kenro kita mana nonton itu buat janggu?
0: Kau jauh.
1: Apalet ya wite.
0: Masa masih.
1: Bu Handayani.
3: Yang menonton. Ali Kolombia.
0: Ali ekonomi nanaseng ni.
1: Ya, yang lain ni sama serah.
0: Oh, makanya le share katik kau ni.
1: Kau lo?
0: Iya.
1: Kau lo tak nonton itu?
0: Oh, kau ni. Komputer eh.
1: Cocok ni. Kalau liteja.
0: Melalui YouTube,
1: iya. Taruh di pelepoh jangan pak terus saya kenang ya roh kereba
0: kereba
1: na jalan Jakarta.
0: Agak aku jalan Jakarta.
1: Kalau kayak gini je nangis sih, lenyek lalus ya. Okay. Jadi roh nangis. Berita yang kedua sudah agak Bawaslu Pari-Pari soroti akurasi data pemilih pada pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua.
0: Iya.
1: 2026. Ini berangkali terkait dengan temuan Pojanggo di yang temuan yang ada di Jumbulu
0: yang
1: bahwa
0: tadi
1: sudah ada yang meninggal tapi namanya masih terdaftar. Selanjutnya Pare-Pare jadi tuan rumah Selebes Kreatif Festival 2026 mempertemukan komunitas aircraft lintas provinsi agar aircraft Pojanggo
0: ekonomi kreatif.
1: Oh, ekonomi kreatif di kepanjangan nadi.
0: Iya.
1: Ma pamula ni kejar kok lapangannya apa jangkok tanya.
0: Harus nak pamula tanggal telu.
1: Oh iya rok lapangnya aku kredit. Yeah. Jadi bukan hanya di Pare-Pare ini mempertemukan 9 provinsi.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk dari mana itu Pak Jangkok?
0: Iya, termasuk dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur.
1: Oh, Jawa iya, dari Pulau Jawa juga ada.
0: Iya. Yeah.
1: Selanjutnya
0: hampir seluruh Sulawesi.
1: Sebut diskresi Bahlil ke IAS.
0: Ya, Ilham Arif Sirajuddin.
1: Ilham Arif Sirajuddin sebagai perintah pusat Golkar Pare-Pare siap gelar pleno dukungan.
0: Iya.
1: Maksudnya apa ini Pak Jango?
0: Hah?
1: Melia ke IAS mau diajukan menjadi apa?
0: Jadi ketua.
1: Ketua apa?
0: Ketua Golkar. Golkar apa? Golkar Sulawesi Selatan.
1: Iya, Golkar apa itu? Sulawesi Selatan.
0: Iya. Oh. Paselina Pak Topang.
1: Paselina Pak Topang. Deganeyan Pak Topang. Sekira sekarang Pak Topang toh?
0: Iya. Oh. Tapi sementara kan sekarang tidak ada karena PLT.
1: Oh iya.
0: Kembali lagi mana untuk Pak Golo talen Facebook kan itu lo siarkan.
1: Ya apa dia pencinta Golo Pak Jango?
0: Hah?
1: Itu pencinta Golo cacem itu Eropa Eromisi dia tuh hasil lelung.
0: Mak itu nanti kan jangan apa ya mesti dia
1: hasil lelungnya lainnya aku sih baku tendang
0: pura sinar nak biasa
1: nak biasa
0: itu kan jangan
1: koro
0: Oke, Insya Mesra, silakan. Masih ada waktu.
1: Wih, menontotongnya he.
0: Coba nah, coba ada
1: lo pojangko. Tanya ke serang ulangnya, agak.
0: Serang langsung aja itu mencelak eh.
1: Oh, live di we berarti jam berapa di sana nih? Iya, tuh masalah saat datang mesu, tanya saat dan Pak Golo.
0: Taruh nih. Namun mesu saat dan ada itu napa hang itu we?
1: Dia kenapa dan saya urut naik bangun yang keterang. Dia
0: gak agak pas bangun langsungnya pulang Amerika.
1: Jolok menuntut Pak Go, coba-coba gerak.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, Bang O, Pak Umar.
0: Detona ganggu.
1: Detona ganggu. Epa tujuh matoi jolok ya carata Pak Umar.
0: Iya. Iya, dia nak tamah.
4: Apa? Harapan pun dia nak ya. Di final dia berena yang nak tampil. Jadi sport 3-2 ini kak.
0: Iya. Iya, tu agak makro.
4: Atau dia tu ya. Tanggung dia tu pasnya lo. Tapi ya, apa ni tu ya. Namanya bola.
0: Weh, weh. Pada tu paling harapan ya.
4: Iya, harapan tu ya. Karena kalau di final, tanggung dia tu di final tu. Karena di perpanjangan waktu,
0: iya.
4: Karena ya,
0: loh. Apa? Apa wi? Apa wi tanah negara-negara jago ya? Kompasi tembak ya?
4: Ya para adalah anggota itu Jerman.
0: Jerman, Belanda.
4: Belanda, melangkang kemana nih? Dengan apa modern Jerman ukuran kampung panjang lo?
0: Eh, iya.
4: Ya.
0: Kita kami sampaikan.
4: Panjang lo Indonesia.
0: Iya.
4: Terkait dengan apa yang kami sampaikan ya beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
4: Yang diumumkan oleh Pak Jango di Dinas PUPR dan Lurah saya.
0: Iya.
4: Jadi kemarin tanggapan Ibu Lurah saya panjang lo rumah tanggal bukti harapan.
0: Iya.
4: Bahwa seperti ini jawabannya ini Pak, apa yang kita sampaikan di Radio Mesra di operas-operas itu.
0: Iya.
4: Bahwa itu sudah masuk di anggaran 2026, katanya sisa menunggu sisi dari Pak Wali.
0: Iya.
4: Begitu katanya saya bilang ya, alhamdulillah kalau sudah betul-betul masuk dalam anggaran 2026 ya.
0: Iya.
4: Karena mungkin Umar katanya sudah tahu bahwa kita sudah survei, sudah sosialisasi sampai sih jadi orang terakhir panjang lo.
0: Iya. Sudah
4: tahu persis itu Bu Andi hanya kita masuk ini karena ini kan masuk di semester kedua ya.
0: Kedua.
4: Tahun 2026 ini tentu masa kita yang paling ngerang-ngerang ini.
0: Iya.
4: Ini rugi ya, kalau kita mantan kita rugi.
0: Iya. Tak bulu seram Opi.
4: Pak, yang kita khawatirkan itu kalau masih bulan 11 baru mau ditinggal lagi. Jadi kalau itu musim hujan ini Pak Nyambo dekat. Jadi ada beberapa hal itu yang bisa menyebabkan tertunda itu kalau musim hujan karena sedikit-sedikit hujan pasti air sungai naik kan. Yang kedua juga Pak Nyambo kalau bulan-bulan ini kan angka istirahat atau kalau air laut itu ada namanya air pasang Pak
0: Nyambo. Bonang,
4: air,
0: bonang.
4: Air bonang ya, air konda apa gitu. Nah ini kan kalau bahasa ini itu makan konda tidak naik, tidak terlalu turun juga.
0: Yeah.
4: Nah ini kan bagus ini di tempat yang dipakai untuk proses perbaikan sungai yang biasa tidak ada yang dijangkau air laut.
0: Iya.
4: Tapi saya ini sungai lalun yang dijangkau air laut panjang lah, jadi kalau
1: kondai apa? Ya.
4: Paling naik sedikit sebentar turun lagi ya. Di situ kan bisa alat itu turun lagi.
1: Iya.
4: Beraktivitas di sungai itu banyak. Jadi mohon Juli, Agustus, September ini memang bagus tuh banyak.
0: Iya.
4: Kemarau, kemudian saya ngelogi kondai ya.
0: Iya.
4: Ya naik terlalu tidak terlalu tinggi air pasangnya naik.
0: Iya.
4: Nah, itu maksudnya itu pon dapat jatuh.
0: Iya.
4: Jadi ya, mundurlah kami yang kemarin sampaikan bahwa tolong minta tolong kakek langsung mas sampaikan warga hutan khususnya karena dampak itu.
1: Iya.
4: Insyaallah akan ditindaklanjuti itu. Saya bilang siap pun kita akan sampaikan karena intinya uangnya mempengaruhi warga itu.
0: Iya.
4: Dan ini bisa dikawal apalagi ini pun saya bilang sudah dikawal juga ini oleh Pak anggota DPRD kita ya.
0: Iya.
4: Di Kudail itu pun ya.
1: Iya.
4: Jangan disalahpahami itu adanya di Kudail menyampaikan ke Ministerium itu kan bagian daripada
0: tugas beliau memang.
4: Beliau juga Pak Janggoyak selaku anggota dewan dari Dapil Soreang Pak.
0: Iya.
4: Saya kira ya jadi kemarin itu saya sampaikan mundur saya bahwa saya kira adanya juga statement dari anggota dewan ini Bu Andi itu kan bagian daripada tugas beliau mengawal ya.
1: Iya.
0: Iya.
4: Apa yang di apa namanya nih dirasakan ya dampak banjir ya yang dirasakan oleh masyarakat itu.
0: Oke.
4: Nah, sekira itu Mbak Janggo.
0: Iya.
4: Jadi ya saya sudah menyampaikan beberapa warga yang kena dampak bahwa ya berdoa mati karena sisa tanda tangan Pak Wali katanya ini.
0: Oh iya.
4: Nah, karena Pak Wali itu biasa nah ngulangi rantai ya lumayan juga lah pada perhatiannya juga Pak
0: Janggo. Saya juga sudah teruskan ke Pak Wali itu Pak.
4: Iya. Pak Wali yang di Nauran itu ya biasa juga lah intens komunikasinya. Termasuk saya sebenarnya juga Pak Janggo dan beberapa teman itu. Yang kedua Pak Janggo.
0: Iya.
4: Sempat tadi itu dibuka apa disampaikan indeksi yang sana penurunan beberapa harga.
0: Oh, Diti.
4: Kebutuhan ya,
1: iya.
4: Khusus telur ya. Dan beberapa kebutuhan khusus hortikultura lainnya, Pak, Indonesia.
1: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan penurunan harga ini karena belum hanya produksi Indonesia.
1: Bukan karena tidak adanya MBG, bukan karena liburnya MBG.
4: Ya, saya produksi telur memang gitu kan bagian market yang sudah diprediksi itu oleh pelaku-pelaku usaha itu kan marketnya adalah dapur SPBG itu Indonesia orang MPG
1: iya
4: nah di sisi lain ini kan ada apa ya semacam strategis istilahnya ini atau apa strategis untuk evaluasi barang ya otomatis pasti kan marketnya mengalami shock di itu Indonesia.
1: Oh iya iya.
4: Nah, karena mungkin petani itu dia sudah prediksi apa itu petani Indonesia termasuk apa kegiatan nah tanaman multicultural dia bisa prediksi bahwa ini. Namun ya dia nggak bawa lari perhitungan bahwa tidak pernah diperhitungkan bahwa ada jenis seperti ini kurang lebih 3 minggu barangkali diserang.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kalau istilahnya dengan pantri baru, dengan istilah dengan pantri di baru ini dengan telur pasal.
0: Iya.
4: Tapi harapan kita ini mudah-mudahan dengan adanya deflasi atau penurunan harga ini tidak mempengaruhi nilai dari apa nilai apa ya dalam hitungan ekonomi itu cash flow-nya itu keluar masuknya uang kayak ini. Ya, bisa di dalamnya tetap ada perhitungan keuntungan.
0: Iya.
4: Ya. Kalau cash flow-nya atau uang masuk keluarnya ini lancar tetapi dalam hitungan akhirnya rugi, ini yang kita khawatirkan ini sih.
0: Iya.
4: Nah, sehingga orang mengatakan bahwa kita mengalami gembira karena ini turun harga ini turun ya silakan gembira tetapi kegembiraan itu ada orang yang sangat merasa rugi dengan hal itu. Untung-untung kalau merasa rugi dia tidak mengalami apa namanya kerugian pada misalnya atau sama sekali menghentikan dia punya produksi pak yang
0: Indonesia. Iya.
4: Nah otomatis kalau lomba-lomba saya ayam petelur itu amore pada akhir istilahnya bahasa hari saja
0: mak. Iya.
4: Walaupun belum akhir masih produksi kemarin tapi dianggap bahwa merugikan nih kalau saya kan dia jual lekker itu.
1: Iya.
4: Kan ini cuma empat telur ya pak.
0: Iya.
4: Kalau memang dianggap merugikan
0: sudah tidak berproduktif.
4: Walaupun dia produktif pak. Ya dia jual. Jual per akhir apa akhir dijual ayam akhir sehingga apa ya pasti produksi tidak ada.
1: Iya.
4: Nah, yeah. Ketika produksi kurang atau tidak ada, Pak,
0: yeah.
4: Kebutuhan pasar tinggi,
0: yeah.
4: Beruntung di situ pula kemarin, beruntung si Mario, Pak, ayo motor ke pemimpin.
0: Iya,
4: karena memang sudah rumus, apa namanya, ekonomi yang sudah begitu, Pak. Ya, sama dengan kita, waktu saya tajun di bidang usaha baju bata, Pak, yang ya, kok kemarin rumah Pak Tuhan, hari itu lagi nih, orang keluar apa pembangunannya Pak Jenggo?
0: Iya.
4: Jenggo katanya harus jenggo sekali nama ada di musim hujannya. Enggak kali itu sih makanya yang musim kau itu kau nggak mau bata.
1: Iya.
4: Saya kira semua pekerjaan hampir seperti itu Pak. Nah kita mau hal ini sebenarnya ada intervensi. Tentunya hal seperti harus ada intervensi pemerintah Pak Jenggo dalam hal ini. Standar artinya. Fungsi stabilisasi harga,
0: yeah.
4: Dan stabilisasi dan distribusi. Nah memang orang mengatakan itu sudah stabil, kalau melakukan perhitungan stabil bagi konsumen, apakah stabil bagi produsen banyak?
0: Iya.
4: Nah, tentu ini semua tidak boleh tidak diintervensi. Stabil di komoditas, tapi tidak stabil di produksi, kan pasti harus tetap ada intervensi. Negara di dalamnya, dalam hal ini pemerintah, kalau tidak Pak, itu kan bisa saja orang tidak produksi. Sama dengan tanaman hortikultura. Saya nggak pernah lihat itu di Amerika, Pak Jango. Itu tomatnya karena anjloknya harga di pasar.
0: Iya.
4: Iya, maka ibu apa lagi, saya mau kasih turun di kota ini, saya punya karet besok buat di selokan, apa kemana lah, tahu Pak. Sampai ini,
0: Oh, iya.
4: Ini, karena apa? Siapa itu enggak? Jangankan produksi apa? Biaya angkutannya saja, itu sudah mengalami kerugian.
0: Iya.
4: Lebih itu dia biaya produksinya.
0: Iya.
4: Nah, ketika hampir persamaan total seperti itu, apa yang terjadi? Inflasi luar biasa, terjadi.
0: Iya.
4: Ya, walaupun pemerintah sudah melakukan intervensi misalnya TPD-nya misalnya dan pengendali inflasinya turun tangan, tapi tidak banyak tidak ada apa-apa. Selalu dituntut pemerintah kenapa ini? Nah, inilah yang kita mau. Bagaimana bisa ada keseimbangan sebenarnya Pak Jambi?
0: Yeah.
4: Kalau mengalami penurunan yang terlalu, yang terlalu merugikan lah, malah ada kenaikan yang tidak terlalu. Membebani masyarakat,
0: jadi yeah.
4: Kita mau sebenarnya Pak.
0: Betul.
4: Jadi kita happy yang dengan harga telur pada saat kita Indonesia berapa? Serak.
0: Tiga. Seratu.
1: Netalu, telura.
4: Telura itu kan dibagi 90 itu sisa 10 rupiah. Tapi ini nggak sih. 10 lebih si ini di Indonesia.
1: Iya.
4: Karena semua. 90
0: bin
4: ya
0: mungkin
4: itu kan
1: 300
0: iya. Oh iya. Telupul sih
4: ini 100 dibagi 90 1090 kan bisa bunyi 100 sekian rupiah
0: mesti yang potong masa
4: kan biasa banyak orang ini banyak itu banyak dari harga 2000 lebih itu banyak 1000 ini kata otomatis Pak tapi banyak dijual akhir itu aja Pak daripada di biaya bibitnya lah, biaya dedaknya
1: lah. Iya, biaya capeknya juga.
4: Iya. mana karyawan mau diperhati. Inilah yang barangkali mungkin orang happy dengan itu, tapi ada orang produsen yang pas satu tempat kembali juga ke konsumen nanti ini menikmati keresahan pada. Jadi di sini memang peran negara, pemerintah, Pak Janggo, dan di sini dibutuhkan memang pemerintah ini penyeimbang dan semuanya itu. Tetapi itu kadang, ya ego kita masing-masing kita mau turunkan bahwa, enak kita ini murah-murah, susah kita ini naik. Di sekitar itu saja kita.
0: Iya, iya, iya.
4: Iya,
0: sering saja, Pak.
1: Betul.
4: Kalau masih makan, di satu tempat itu aja. Itulah bagian daripada atensi, Pak.
0: Iya.
4: Ya, namanya atensi itu mau orang tahu, mau tidak tahu. Itu kan bagian daripada hak orang beratensi. Iya.
0: Cocok.
4: Nah, bagi kan orang beratensi, Pak, daripada atensinya naik. Itu kan naik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang jelas gol di Kolombia sih di.
1: Ni kan ni opo jang?
0: Gana.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Capuri ni wate bu, tercapuri ni wate.
0: Ini nama lama nang ibu.
1: Iya, telamana
0: ni. Ayo tetarangi. Ayo tetarangi Pak Mamang.
5: Ya.
0: Maroje kapan menonton Pak Golo?
1: Pada jadi.
5: Oh, iya.
1: Aku ya Ibu Handa yang dewa kada malu pun ada ni yang penting masih impul.
0: Iya.
1: Memang barangkali waktu nasi kapa masih sempo-sempo.
5: Ya kalau pun ini enggak ada kita apa ini ada bentuknya pagi dapat. Kita ada pada pada ini ada bentuknya pagi dapat.
1: Agak buahan dan agak?
5: Ya kalau pun.
1: Oh minyak. Minyak ya.
5: Ada karena jadi saya kembali ini ke minyak kelapa karena mungkin minyak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada eling kesempatan Bu Handa yang capur wetir kok jam.
0: Iya, nasi samupi.
1: Nasi samupi 3 menit.
0: 5 menit, oke.
1: 5 menit dia. Oh, iya. Jadi yang kamu pakai kesempatan 5 menit insam serah.
0: Ya, sebenarnya ya, so melo ki dialog si ba panita anda.
1: Kok jadi? Ya. Dene jajar rupo jangga.
0: De gage je mun nimo pamelo lah. Harus nang kan lo mita jo lokasi.
1: Iya.
0: Yeah. Pamelo iba lo ke de to na melo.
1: Ya palek nak kok jangga. Tu pamit nadi.
0: De paji?
1: De pa. Oh, selesaikan jo pa berita.
0: Iya.
1: Oh, puran, caputo ni.
0: Puran ni?
1: Habis.
0: Iya, nape 26 menit Pak Golo eh?
1: 26 menit?
0: Iya.
1: Ini gara komentar, menjadi anak, gara ketupu jangka, agak sendiri.
0: Agak sendiri.
1: Angka tuma dari, ya, tendang ke sana, tendang ke sini, agak roh. Ya. Agak sendiri, Pak Jangka.
0: Tendang ke sana, tendang ke sini?
1: Tendang sana, tendang sini.
0: Ya, ini tu lagi, Melo, Pak Widit, saya ngepulik punya.
1: Agak sendiri, Pak Jangka, ketu istilah nero, Pak Golo. Agak sih Pak Jangko.
0: Jebret-jebret gol.
1: Ya, agak ya,
0: sanero. Istilah apa gol lo, Iro?
1: Agak sanero Pak Jangko.
0: Ah, istilah?
1: Agak sanero,
0: Iro. Istilah nero?
1: Iro tahun lah, kada. Ya, tinang sana, tinang sini.
0: Oh, Valentino.
1: Majen ke Valentino? Eh.
0: Valentino sanero, maka ada jebret gol.
1: Ay, tandinya Pak Jangko.
0: Eh, itu Iro Indo. Alih nama lo, Pau ini napa sah pesui. Susah, walu, susah nanya itu maku.
1: Walu pestilan itu Pak Jangko, misal. Reporter itu pada reporter, apa jangan reporter
0: gitu. Ma?
1: Tanya ke apa nih?
0: Reporter, wartawan tuh.
1: Wartawan, iya. Reporter Pak Golo, ah, koro. Ya tendang sana, tendang sini.
0: Ay daripada napa saya kindo sih ya. Melo emak ke dokumentator nanti ini saya kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
1: Dan mesra Komandan Kodim 1405 Parepare Letko Infantri Erwin Hidayat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan olahraga umum di lapangan Makodim 1405 Parepare, Jalan Jenderal Mayani KM4 Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit PNS Kodim 1405 Parepare, para dan ramil, perwira staf, serta didukung tim medis sebagai bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kesehatan, disiplin, dan kesiapan fisik dan solidaritas personil. Usai apel pagi, seluruh peserta mengikuti jalan santai dengan penuh semangat menyusuri rute yang telah ditentukan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan oraum yang meliputi peregangan dan latihan fisik guna menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperkuat kebersamaan dan jiwa korsa di lingkungan Kodim 1405 Parepare. Suasana penuh keakraban dan semangat kekeluargaan tampak mewarnai setiap rangkaian kegiatan. Dalam arahannya, Dandim 1405 Parepare Letko Infantri Erwin Hidayat menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, ia mengajak seluruh personil untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat yang dilakukan secara rutin. Dandim juga mengingatkan agar setiap personil selalu mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama mengikuti jalan santai maupun oraum, yang tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik kurang prima, serta tetap mempertahankan kondisi kesehatan masing-masing. Lebih lanjut, Dandim menyampaikan bahwa kegiatan jalan santai tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat komunikasi, dan membangun solidaritas antar personil. Menurutnya, prajurit yang sehat, disiplin, profesional, memiliki semangat kebersamaan yang tinggi merupakan pondasi utama dalam mendukung keberhasilan tugas pembinaan teritorial. Melalui kegiatan ini, Kodim 1405 Parepare terus berkomitmen menciptakan prajurit yang tangguh, adaptif, dan selalu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
2: Lintas Berita.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
6: Kenapa?
2: apa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira ya di Bilik Siar 102,8 Mesra FM untuk hari ini di edisi hari Sabtu akhir pekan tanggal 4 bulan Juli 2027. 6 ya, sorry. Berharap mudah-mudahan siang hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, mendengarkan lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 hadir sampai pukul 12.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه

Ala natari malam kui sininna fakasu yang engke pada rifa pole sahabat nasabari natana kiwi timbangan decita nak dampengi sininna atas salata amin ya robbal alamin makoto farufaiman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simata pamegewi salawata mamuari barakatna salawata nafak barakat ipung Allah ta'ala atu tungulinota nafak barakat ipung Allah ta'ala keluarga ta wijawijata wa barakai pun Allah taala jama-jama tanan ni urusata yang lebih daripada itu mudah-mudahan dengan berkah salawat ini insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatun nabi fatulun nabi ta mati riasurina pun Allah taala pada loni ni pada seluruh nabi ta sallallahu alayhi wajabat lahu syafaati ngini kita usimata salawat loria nas nabita wajihi wangandrongan rahmat tiri surmundina kung Allah taala Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah bacata kamu fi ritujumna babu birril walidaini wasilatil arhami bab yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan keutamaan menyambung hubungan silaturrahim. Riolodik nafa nai sumpungi bacata kondisi dunia saat ini disibukkan dengan virus yang sementara menyebar yang kita kenal dengan virus corona. Nareko nakanne tau iye virus e maka ia akan mengalami panas, demam yang tinggi dan susah bernafas. Gangkana nareko merejini mana napas e enaluk ini mana pesa atau istilahnya bisa berujung ke matian. Virus ini diduga kuat berasal dari daerah Wuhan, daerah Cina sana.

Ya. Menurut informasi dari kompas.com, virus corona ini sudah menyebar ke 18 negara. Bahkan sudah sampai di negara tetangga kita, Singapura. Sudah sampai di Jepang, sudah sampai

di Amerika. Menurut kompas.com tanggal 29 Januari kemarin, sudah 18 negara tersebarnya virus corona ini. Kemudian sudah 170 orang yang meninggal dan jumlah yang terpapar sudah lebih 8.500-an. Ia nama kuki keadaan nalino mapatah sila-sila. Naya kia idi umma selengi detona maladaki farallu kata orang, walaupun harus tetap waspada aga sabakna nasabak yewe ya sengi virus corona. Ketika sudah bersentuhan dengan air, maka ia mudah mati. Virusnya akan mati kalau sudah bersentuhan dengan air. Ini menurut informasi dari ahli. Jadi yeroi di umat selengi yang ke nampak kurangi pengala ta'ala contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat selengi sangat dekat dengan air, bahkan tiada hari tanpa kita menggunakan air. Dalam fikih misalnya ada yang disebut dengan mandi wajib. Mandi wajib ini karena nifas misalnya setelah melahirkan. Mandi wajib ini setelah haid. Mandi wajib ini setelah melakukan hubungan suami istri. Ya, kesemuanya ini untuk kebersihan lahiriah. Di samping ada mandi wajib, ada juga mandi sunat. Upanai sunat kengi cemi sunat narekomelo kilo mak juma. Upanai sunat kengi cemi sunat narekomelo kilo mak berejama. Ada pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang disunnahkan untuk mandi sebelum menghadiri pertemuan tersebut. Semakin bersih lagi. Kegafi lalanna tasisu siwani angka sempaja lima waktu. Syarat sahnya salat kita harus diawali dengan wudu. Jadi ini lagi mengajarkan tentang kebersihan. Membersihkan anggota tubuh, membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan muka, mata, hidung, telinga. Kesemuanya ini akan menjauhkan dari berbagai macam bentuk penyakit, berbagai macam bentuk wabah virus seperti corona. Dan karena naperingerangi firman di guruta, yero virus corona ini sangat berkaitan dengan saluran pernafasan kita. Ya, nari komak jenne kinasan reguruta
Ya malakeng yero sunna-sunnana Nabi tari tujunna jenne kengeh. Ditujunna nareko tomak jenne. Kegane yero nareko isapuwi waido ingattah. Melepehkan air ke hidung bukan hanya sekadar menyentuhkan air ke hidung, tetapi ada dua yang harus dilakukan. Agan iyar, ada yang disebut dengan istinsyab, ada yang disebut dengan istinsar. Menghirup air ke hidung dan menghembuskannya keluar. Ya. Nareko yamalakeng iwe langsung menyamo papina dingin. Ya, karena ketika menghirup air tersebut itu akan berhubungan dengan saraf-saraf yang ada di saluran pernafasan kita sampai di kepala kita. Insyaallah pada ifarati imatu kutumilo mas sempajang isa, coba melepihkan air ke hidung, menghirupnya, kemudian setelah sampai di pangkal hidung kemudian menghembuskannya keluar. Ini menjadi jalan saluran pernafasan kita lebih bersih lagi. Bahkan bukan hanya itu, ada kisah yang menarik di balik pelaksanaan sunnah Nabi ini, terkhusus dengan menghirup air ke hidung dan menyemburkannya keluar. Ada orang kaya di Mekah. Orang kaya ini orang Arab, tetapi aslinya dari Yaman. Macam ini makburah. Nalau mana ni doktor macai rumah sakit makan jahe pak bura makasingi pura mana ni, pura mana ni nak coba ni kia dia nak melo saulah sana agar olah sana sakit kepala. Matawangan ni mak bura adik nak melo saulah saulunah. Akhirnya ia berikhtiar untuk berobat ke Eropa. Setelah sampai di rumah sakit yang terkenal di Eropa, dokternya bertanya, apakah Anda orang Muslim? Are you a Muslim? Apakah Anda orang Islam? Yes, I am a Muslim. Saya orang Islam. Ana Muslimun. Kemudian dokter ini mengatakan, ada ajarannya orang Islam sungguh sangat hebat. Ketika itu diperhatikan, diamalkan, itu akan menjadi jalan kesembuhan, menjadi jalan kesehatan yang paripurna. Yaitu nasala saulutta matongenge engka ajaran selengi manca aji fak murana. Aga iyaro narekotomak jenne menghirup air sampai ke pangkal hidung kemudian menyemburkannya keluar. Istilahnya dalam ilmu fikih istinsyak dan istinsar. Singkat cerita, resep ini diamalkan. Tidak lama kemudian lasaulunna na iwe penyakit yang diritanya bertahun-tahun lamanya akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi barakah nariasangi wajinne virus corona akan menjauh ketika bersentuhan dengan air.

berbicara tentang virus yang mewabah, bukan hanya saat ini ada virus penyakit yang mewabah seperti yang terjadi kemarin, virus SARS, MERS, dan yang terakhir ini virus corona. Ternyata virus atau penyakit yang mewabah juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabahnya dalam bentuk wabah lepra. Ya, yero wetue di penisengitawe wak burane yero la saleprai. Termasuk di zaman pemerintahannya Khalifah Umar juga pernah terjadi wabah, juga pernah terjadi penyakit at-ta'un, penyakit yang menular mewabah. Suatu ketika pengurta Umar melakukan perjalanan untuk menuju ke daerah Syam. Ya, daerah Syam saat ini adalah daerah Palestina dan sekitarnya. Di tengah perjalanan ada kabar yang sampai kepada Khalifah Umar bahwa daerah Syam saat ini lagi mewabah sebuah penyakit. Akhirnya sahabat memberi masukan kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada wabah, kalau ada penyakit mewabah di sebuah kampung, fala tadkhuluha, jangan pernah memasukinya." Tetapi sebaliknya, wa antum biha, tetapi nareko engka ko rilalanna yaro kampung engke lelela sae, fala takhruju minha, ajatosi masuk supaya dia nalele yarola sa'ay. Akhirnya Fangulutta Umar mengambil kesimpulan sekaligus mengambil keputusan perjalanan ditunda, tidak dilanjutkan dan harus kembali pulang. Engkasi sahabat mati, "Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Umar, kenapa engkau takut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Magi tametau matteru lori daerah Syam. Nareko matteru ki belum tentu ki mati. Kalau takdirnya kita belum mati, belum meninggal, biar kita berada di pusat wabah, itu otomatis. Namuni mabela ki foleri onronna wabae penyakie taunne narekona rapi wattunna mate ki tomate nah. Ya, sahabat ini kurang setuju dengan keputusan Umar. Neki aga napa pangulutta Umar? Aku lari dari satu takdir Allah menuju kepada takdir lainnya yang lebih baik.
Jadi fahi fulriwi kisana pengelupta umat dalam beragama dibutuhkan yang namanya akal, dibutuhkan yang namanya rasio, menimba-nimba mana yang terbaik di antara dua pilihan selama ia tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makde pengulta Umar, aku lari dari satu takdir ke takdir lainnya ya Allah yang lebih baik.

Oleh karenanya ini umat selengi deto nama ladaki perlu tahu, cuma harus tetap waspada. Menurut informasi yang beredar bahwa asalnya virus ini dari binatang kelelawar, masyarakat Wuhan di Cina sana suka mengkonsumsi sop kelelawar, binatang-binatang buas. Nandri mana? Ula nandri to, balau nandri to, panin nandri to, tupan nandri to, nandri mana? Ya bahkan ada yang beredar di YouTube, engka anak-anak kira-kira umur TK. Itimpu yoko timutuanna, ada anak kata sebesar jari kelingking. Ya, nangi-nangi mau piro anak tupang nih. Nafandringi tasik di anak nah. Fapada tu narekomandri ki cindolo ideogi eh. Ya, seperti itu modelnya. Nah, diduga kuat karena kebiasaan orang di sana mengkonsumsi makanan-makanan ekstrim, kelelawar, ular, babi, anjing dan seterusnya, sehingga muncullah virus corona ini. Di sisi ini di umat selengi insyaallah selama kemukim macuriwi perintahna pungalla ta'ala, macuriwi perintahna nabitta salompena nabitta, yang ini riwi fapisangkanna insyaallah makanan-makanan kita tidak makan kecuali yang halal, halalan toyiban, halal lagi baik. Agiasa halala manasafule apulengenna tanya pula ceko-ceko, tanya pula agak bawah. Bukan sekedar halalan, tetapi juga harus thayyiban, harus memenuhi standar kesehatan, harus bergizi. Ya, namuni halala tapi nariko dena bergizi, malah maka solami riwata kaleta, ena cangi agamata. Contoh sederhana, duriangi misalnya, walaupun dibeli dari uang yang halal, tetapi belum tentu toyiban, risisina tunakene tekana. Ya, yeruidi menesena matandai tekanata, ajak lalu kita coba-coba. Nasabah pasti ada akibatnya. Ya. Jadi bukan sekadar halal, tetapi ia sekaligus toyiban, bergizi sesuai dengan standar standar kesehatan, sesuai dengan kesehatan tubuh. Hanya saja ide oku kampot tae di tanah ogi, ya angka bali bola kampota yang sangat terkenal dengan kelelawarnya. Ya, jadi macawi ki pole oku kelelawar. Intinya jangan takut, tetapi tetap harus waspada untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian tempat tinggal kita. Insyaallah
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari virus corona ini dan virus-virus lainnya. Nari sompungina bacata. Wan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kofole ripangulukta Abdullah ibn Amr anak oranena al-As radhiyallahu anhuma. Kodobare ripore ripung Allahu ta'ala kuritu iya dua. Qala maka dewi akhbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallama. Angka asik ditahu mengololori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nafwadi makkadai ubayu'uka alal hijrati wal jihadi. Isuruh nafung Allah Ta'ala, aku berbaiat kepadamu, aku bersumpah setia kepadamu, alal hijrati, untuk berhijrah, wal jihadi, dan berjihad di jalan Allah. Abatagil ajra minallahi ta'ala. Dek gaga wakate sangadina melo ma tuntu iriona pung Allah Ta'ala. Utuntu i apala maraje pole risese arajanna pung Allah Ta'ala. Pakola jadi makadeni Nabi ta. Hallaka mi walidaika ahadun hayyun. Tumofiga tofajajatta. Tumofiga salasewanna tomatwatta. Namelo kilo hijrah, namelo kilo berjihad mamusuk. Kala naam. Balkilahuma. Iye suruna pungala ta'ala. Bahkan kedua-duanya masih hidup. Tumofi amboku, tumofi indoku. Kala jadi makadeni Nabi ta, fatab tawil ajra minallahi ta'ala. Mutuntuk tongak gak apalama raja risisi arajanna pungala ta'ala. Melotong kikgal lolonga apalama raja puleri pungala ta'ala. Naam. Ba'i suruh nafung Allah Ta'ala. Ia roh kata. Jadi maka dani firman Nabi Ta'ala. Farji' ila walidaika fa'ahsin suhbatahuma. Kohole meloku lolonga apalama raja. Apalama tanah timbanganna. Farji' ila walidaika. Ili sunulori tudi fajajamu. Fa'ah sin suhbatahuma fakanja kiwi batimu mewe si wolong pulo tudai fajajam fakanja kiwi batimu piare ambukmu fakanja kiwi batimu piare windukmu. Muttafaqun alaihi. Iwi hadis se'ena sama turusi antai guruta Imam Bukhari dan Imam Muslim asangan nak koritu. Wahaza lafzu muslimin. Angkatosik di hadis yang dilafaskan dari khusus Imam Muslim. Wafi riwayatillahuma riwayatna folimutui ri iya dua Abdullah bin Amr bin al-As. Ja'a rajulun fasta'danahu fil jihadi. Engka seddi orani melo faramisi rinabitta fil jihadi. Ritujunna jihad. Melo faramisi melo to macue untuk
bila agamana pun Allah Ta'ala. Kala maka dini Nabi Ta ahayu walidaka tumufiga tufajajata tumatwata. Naam tumufi suruna pun Allah Ta'ala. Fafihima fajahid. Apedecik kulur itu di fajajamu fajahid. Maka engkau sudah termasuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ifahangi puliriwi hadisatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama taqdimu birril walidaini alal jihadi li'anna birrahuma fardu ainin. Wal jihada fardu kifayatin. Ifahangi puliriwi hadisatna Nabi ta apa diulungna apa dicingi lor itu di fajajata masa ri ahadirikanna musuh eh macweki ma musuh bila agama nafung Allah Ta'ala ifa diulungu fi apa dicingi lor itu di fajajata aga alasanna li anna birrahuma fardu ainin. Nasaba apa dicingi lor itu di fajajata mancajiwi kewajiban pribadi. Wal jihadu fardu kifayatin nania macue mamusu mancaji fardu iarega kewajiban umum. Tuana narik ko de mulau mace mamusu engkau alaingi waddi pavoli yero. Tapi jampangan na tomatamu iya pa na jaji nariku iko jampang. Ya ini yang kita paham dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallama itariolo ya pede cengi lor itu fajajata ibandingkangi mahadere kiwi musuh eh bele agamana pungala ta'ala. Sebagai kesimpulan, maka de iye rori asengi apede celori to de fajajata termasuk i berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih baik, lebih utama daripada berjihad itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqana fahman sahiha. Sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiqi wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.radiomesra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Soroti jalan rusak di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD desak Dinas PUPR segera lakukan perbaikan dan pasang rambu.
4: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
3: Ya.
4: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat, padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan prasarana umum jalanan ini kalau ada yang rusak ditambal cepat.
3: Yeah.
4: Tidak melebar itu rusaknya.
3: Betul, betul.
4: Semakin panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD nalik ya si bangun. Yeah.
3: Rapat pleno DPB triwulan ketiga, Bawaslu Parepare temukan pemilih meninggal masih aktif di Sidali, desak KPU segera sinkronisasi.
5: Kami juga masih menemukan data pemilih yang telah meninggal dunia, tapi masih berstatus sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Salah satu contoh berada di Kecamatan Ujung Bulu, di mana terdapat pemilih yang telah memiliki akte kematian sejak September 2025 lalu, namun datanya masih tercatat sebagai pemilih aktif.
3: Parepare jadi tuan rumah Selebes Kreatif Festival 2026, pertemukan komunitas ekraf lintas provinsi.
6: Itu adalah kegiatan ini tidak hanya sekedar festival, tapi itu ajang konsolidasi mempertemukan teman-teman ekonomi kreatif seluruh komunitas ekraf di Sulawesi. Jadi tamu-tamunya bukan saja dari 24 kabupaten kota di Sulsel, tapi ada 9 provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta. Itu yang akan hadir. Jadi
3: sebut diskresi Bahlil ke IAS sebagai perintah pusat, Golkar Parepare siap gelar pleno dukungan.
7: Kita belum pernah mengeluarkan dukungan selama ini. Jadi besok kita baru plenokan, dan tentu kami bacaan kita bahwa dukungan Parepare harus mengarah kepada Pak Ilham Arif Sirajudi.
8: Tapi kalau menurut DPD Parepare melihat adanya diskresi dari Bahlil ke Kak Aco ini, apa yang dilihat dari Kak Aco ini? Kalau menurut
7: kalau bacaan saya secara pribadi anggota Golkar itu adalah perintah kepada semua DPD untuk mendukung Pak Ilham. Itu perintah itu.
8: Itu perintah.
7: Perintah.
8: Secara tidak langsung, Pak.
7: Bukan tidak langsung, langsung itu.
8: Tidak langsung.
7: Secara langsung itu.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mendesak Dinas PUPR setempat untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan. Dalam program Obras Jumat pagi 3 Juli 2026, Kamaludin mengingatkan pemerintah daerah agar bergerak cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memicu tuntutan hukum dari masyarakat akibat kecelakaan. Ia juga meminta Dinas PUPR memasang rambu peringatan yang layak di titik rawan, bukan membiarkan warga memasang pohon pisang sebagai penanda. Terkait keluhan warga soal rusaknya jalan padat kendaraan seperti di kawasan SMP 2 dan Jalan Agus Salim, Kamaludin menyebut perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Menanggapi kekesalan warga di media sosial yang membandingkan proyek lapangan dengan proyek jalan, legislator Parepare ini meminta masyarakat memahami mekanisme penganggaran di daerah.
4: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
3: Yeah.
4: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat, padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan prasarana umum jalanan ini kalau ada yang rusak ditambal cepat.
3: Yeah.
4: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
3: Betul, betul.
4: Semakin panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD nalik ya si bangun. Yeah. Atau hujan akhirnya terkelupas. Yang merembet ke yang lain.
3: Kamaludin berharap Dinas PUPR segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan tambal sulam guna mencegah kerusakan jalan merembet lebih luas. News. Insan Mesra, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare menemukan adanya data pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Temuan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau HPPH Bawaslu Kota Parepare Dr. Susilawati dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Trikulan 2 di Aula KPU Kota Parepare Kamis kemarin 2 Juli 2026. Menurut Susilawati, selain jumlah pemilih yang menurun sebanyak 71 orang dari triwulan pertama, belum ada penambahan data pemilih baru. Salah satu temuan fatal berada di ujung bulu, di mana seorang warga yang sudah memiliki akta kematian sejak September 2025 nyatanya masih berstatus pemilih aktif. Bawaslu mendesak KPU Parepare segera melakukan pengecekan silang antara dashboard KPU dengan akun viewers Bawaslu.
5: Kami juga masih menemukan data pemilih yang telah meninggal dunia, tapi masih berstatus sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Salah satu contoh berada di Kecamatan Ujung Bulu, di mana terdapat pemilih yang telah memiliki akta kematian sejak September 2025 lalu, namun datanya masih tercatat sebagai pemilih aktif. Sehingga melalui rapat pleno tadi, kami menegaskan kepada KPU Kota Parepare agar segera menindaklanjuti data tersebut. Kami berharap temuan-temuan tersebut dapat menjadi bahan pencermatan bersama, dan perlu juga dilakukan pengecekan antara dashboard KPU dan akun viewers Bawaslu agar data yang tersaji di Sidali benar-benar mutakhir dan sesuai dengan kondisi faktual.
3: Susilawati menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutaran data ini secara berkelanjutan demi menyajikan data yang bersih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Insan Mesra, Kota Parepare siap menjadi sentrum ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan mulai tanggal 3 hingga 12 Juli 2026. Gelaran Celebes Kreatif Festival akan resmi disentralisasi di Kota Parepare. Kota Parepare dipastikan akan ramai oleh ratusan pelaku e-craft dari 9 provinsi di Indonesia. Tidak hanya sekedar festival, event selama 10 hari ini menjadi ajang konsolidasi besar komunitas kreatif. Koordinator Daerah ICCN, Andis Petalolo, menyebut Sulawesi Selatan menjadi seksi karena masuk 15 provinsi prioritas Bapenas.
6: Kegiatan ini tidak hanya sekedar festival, tapi itu ajang konsolidasi mempertemukan teman-teman ekonomi kreatif seluruh komunitas e-craft di Sulawesi. Jadi tamu-tamunya bukan saja dari 24 kabupaten kota di Sulsel, tapi ada 9 provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta. Itu yang akan hadir, jadi ada beberapa provinsi di luar dari provinsi Sulawesi sendiri. Kenapa kegiatan Celebes Kreatif ini sangat diminati dan digandrungi oleh orang luar? Karena ada beberapa keresahan yang kita angkat. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan ini harus dijadikan sebagai sentrum perkembangan ekonomi kreatif, karena dari 38 provinsi, Sulsel merupakan masuk kategori 15 provinsi yang masuk dalam prioritas pengembangan e-craft yang dimuat oleh Bapenas.
3: Sebanyak 72 pelaku usaha dan 34 komunitas dari 17 subsektor e-craft dipastikan terlihat. Acara sendiri akan difokuskan di dua titik, yakni alun-alun kota untuk festival dan auditorium BJ Habibie untuk forum diskusi. Pemerintah Kota Parepare pun sudah memberikan dukungan penuh terkait fasilitas dan kesiapan event. Insan Mesra, DPD 2 Partai Golkar Parepare menggelar rapat pleno guna menentukan arah dukungan politik. Langkah ini diambil menyusul turunnya diskresi dari DPP Golkar Pusat kepada Ilham Arief Sirajudin.
7: Kita belum pernah mengeluarkan dukungan selama ini. Jadi besok kita baru plenokan, dan tentu kami bacaan kita bahwa dukungan Parepare harus mengarah kepada Pak Ilham Arief Sirajudin. Kalau bacaan saya secara pribadi, anggota Golkar itu adalah perintah kepada semua DPD untuk mendukung Pak Ilham. Itu perintah itu. Memang pada awal pendaftarannya ada beberapa orang, tetapi ketika dikonsultasikan ke Pak Erlangga Hartarto pada saat itu, Pak Erlangga Hartarto menyetujui Pak TP.
3: Ketua Harian Golkar Parepare Kharudin Kadir menegaskan keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia merupakan perintah langsung bagi seluruh kader di daerah, sehingga pengurus

0: Berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 08

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Sarah kembali berjumpa dengan saya di sini Lea Firjawan di ajang BBM Belo-Belo Nama Sarah untuk edisi hari ini. Esok

teknologi Petra Kaki Matula tetap tiap aja takalala tetap kioko 102,8 mesra FM. Pongkanin dotasi bawang kilo dalam tangan soya yang sama serah.

Oke, 102,8 Mesra FM. Apa kabar buat Anda di suasana siang hari ini? Mudah-mudahan suasananya lebih menyenangkan lagi sembari mendengarkan lagu-lagu Bugis yang sedirkan hingga kelanya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Oke, panggilan umum melalui radiogram pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 berasal dari Avandiesa Panitra pada Pengadilan Negeri Parepare atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6 PDT BTH 2026 PNP tanggal 2 Februari 2026. Panggilan ditujukan kepada Anti bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah yang dikarenai sebagai turut terbantah ke 22. Panggilan ditujukan kepada Haji Usma bertempat tinggal dahulu beralamat Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah ke 19. Tito bertempat tinggal dahulu beralamat Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 20. Panggilan ditujukan kepada Mini bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 21. Rasmi bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 23. Sam-sam bertempat tinggal dahulu beralamat di Abdul Ghani Rasul Kelurahan Pangkajene Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 24. Mulis bertempat tinggal dahulu beralamat di Abdul Ghani Rasul Kelurahan Pangkajene Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 25. Panggilan ditujukan kepada Muli bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Abdul Ghani Rasul Kelurahan Pangkajene Kecamatan Martengai Kabupaten Sidenreng Rapan Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 26. Panggilan ditujukan kepada Ibrahim bin Sahar bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Kandia Pinrang, Watan Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 3. Panggilan ditujukan kepada Irfan bin Sahar bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Kandia Pinrang, Watan Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 14. Isi radiogram tentang putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 6 PDT BTH 2026 PNPR tanggal 2 Juli 2026 antara Asam Salso bin Sonte dan kawan-kawan sebagai para pembantah lawan Andi Irfano dan sebagai terbantah Harun Billa Pasat dan kawan-kawan sebagai para turut terbantah yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pembantahan dalam ekspektasi penolak seluruh eksepsi terbantah dalam pokok perkara menolak bantahan para pembantah untuk seluruhnya menyatakan para pembantah adalah pembantah yang tidak benar, menghukum para pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.920.000 oleh karena turut terbantah 4. Terbantah 3 dan terbantah 25, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan penetapan Majelis Hakim. Panggilan dilaksanakan melalui radio Sara Mesra Parepare, Jalan Boma CP nomor 423 lantai 2 Parepare dan selerilas panggilan sidang ini telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Parepare dan juga telah diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Parepare. Demikian panggilan ini dilaksanakan dalam menyusupan jabatan yang memanggil penitra Apandi Esa. Insya Mesra, demikian informasi untuk sore hari ini. Atas perhatiannya, tak lupa diucapkan banyak terima kasih.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jekna teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
5: Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua.
6: Download dah.

0: Kulit kusam, 3 step total cerah teruji dermatologis. Step 1, face wash atau face wash scrub. Step 2, face serum. Step 3, sunscreen moisturizer. Total Care Man, totalitas lelaki maskulin.
1: Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat token listrik.
2: Download dah.

سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.

في الدارين. ثم قال باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الحمد لله وشكر لله kadalone me panasain niya fallahi rangi tanda syukur katalo risi arajanna wallahu taala sabari pamasi marajana rangi apangin dengan nalo padari kamanan di tengana jama-jamata di tengana kesibukata angkaki si matarwa siwi bola na kung Allah Ta'ala nasaba dua talwe fakasibya. Nama muari kung Allah Ta'ala natari malam kui sininna fakasibya angke fadari fakole sahabat nasabari natana kiwi timbangan decita nak dampengi sininna atas salata. Amin ya rabbal alamin. Makoto farufaimeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padaloni me simata pamegewi salawata mamuari barakatna salawata nafak barakah ipung Allah Ta'ala atu tungul linotah. Nafak barakah ipung Allah Ta'ala keluarga ta wijawijatah. Nafak barakah ipung Allah Ta'ala jama-jamat tananiya urusatah. Yang lebih daripada itu, mudah-mudahan dengan berkah salawat ini, insyaAllah kita semuanya mendapatkan syafaatun Nabi patulunna Nabi ta mati riak suri mudinna Allah Ta'ala. Padahal ini patul seluruh Nabi ta masalla alaiya wajabat lahu syafaati. Nigi-nigi tau si matama salawat luria nasa Nabi ta wajihi wangandrong-androng mati riak suri mudinna Allah Ta'ala. Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata kamu fi ritujunna babu birril walidaini wasilatil arhami. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan keutamaan menyambung hubungan silaturahim. Riyuluddin nafa nai sumpungi bacata kondisi dunia saat ini disibukkan dengan virus yang sementara menyebar yang kita kenal dengan virus corona. Nareko nakanne tau iye virus e maka ia akan mengalami panas, demam yang tinggi, dan susah bernafas. Gangkana nari kumaraji ni mana pasa, enaluku ini mana pasa, atau istilahnya bisa berujung ke matian. Virus ini diduga kuat berasal dari daerah Wuhan, daerah Cina sana.

Ya. Menurut informasi dari kompas.com, virus corona ini sudah menyebar ke 18 negara. Bahkan sudah sampai di negara tetangga kita, Singapura. Sudah sampai di Jepang, sudah sampai di Amerika. Menurut kompas.com tanggal 29 Januari kemarin, sudah 18 negara tersebarnya virus corona ini, kemudian sudah 170 orang yang meninggal dan jumlah yang terpapar sudah lebih 8.500-an. Ia nama kukui keadaan nalino mapatah sila-sila. Naya kia idi umma selengi detona maladaki farallu kata orang, walaupun harus tetap waspada. Aga sabakna nasabak yewi ya sengi virus corona ketika sudah bersentuhan dengan air, maka ia mudah mati. Virusnya akan mati kalau sudah bersentuhan dengan air. Ini menurut informasi dari ahli. Jadi yeroi di umat selengi yang ke nafak gurangi pengala ta'ala contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat selengi sangat dekat dengan air. Bahkan tiada hari tanpa kita menggunakan air. Dalam fikih misalnya ada yang disebut dengan mandi wajib. Mandi wajib ini karena nifas misalnya setelah melahirkan. Mandi wajib ini setelah haid. Mandi wajib ini setelah melakukan hubungan suami istri. Ya, kesemuanya ini untuk kebersihan lahiriah. Di samping ada mandi wajib, ada juga mandi sunat. Upanai sunat kengi cemi sunat narekomelo kilo mak juma. Upanai sunat kengi cemi sunat narekomelo kilo mak berejama. Ada pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang disunnahkan untuk mandi sebelum menghadiri pertemuan tersebut. Semakin bersih lagi. Kegafi lalanna tasisu siwani angka sempaja lima waktu. Syarat sahnya salat kita harus diawali dengan wudu. Jadi ini lagi mengajarkan tentang kebersihan. Membersihkan anggota tubuh, membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan muka, mata, hidung, telinga.
Kesemuanya ini akan menjauhkan dari berbagai macam bentuk penyakit, berbagai macam bentuk wabah virus seperti corona. Dan karena naperingerangi firman di guruta, iero virus coronae sangat berkaitan dengan saluran pernafasan kita. Ya, nare komak jenne kinasa andre guruta, ya malakeng iero sunna-sunna na nabita ritujunna jenne kenge, ritujunna nare kotomak jenne. Kegane iero, nareko isapuwi waido ingatah melepehkan air ke hidung, bukan hanya sekadar menyentuhkan air ke hidung, tetapi ada dua yang harus dilakukan. Agane iero, ada yang disebut dengan istinsyab, ada yang disebut dengan istinsar. Menghirup air ke hidung dan menghembuskannya keluar. Ya. Nareko yamalakeng iwe langsung menyamu papina dingin. Ya, karena ketika menghirup air tersebut itu akan berhubungan dengan saraf-saraf yang ada di saluran pernafasan kita sampai di kepala kita. Insyaallah pada ifarate imatu kutumilo masem pajang isa, coba melepihkan air ke hidung, menghirupnya, kemudian setelah sampai di pangkal hidung kemudian menghembuskannya keluar. Ini menjadi jalan saluran pernafasan kita lebih bersih lagi. Bahkan bukan hanya itu, ada kisah yang menarik di balik pelaksanaan sunnah Nabi ini, terkhusus dengan menghirup air ke hidung dan menyemburkannya keluar. Ada orang kaya di Mekah. Orang kaya ini orang Arab, tetapi aslinya dari Yaman. Macam ini makburah. Nalau mana ni doktor macai rumah sakit makan jahe makburah makasingi. Orang mana ni? Puramana ni na coba ni kia dia na melo saula sana. Age arola sana sakit kepala. Mataungan ni makbura adik na melo saula sauluna. Akhirnya ia berikhtiar untuk berobat ke Eropa. Setelah sampai di rumah sakit yang terkenal di Eropa, dokternya bertanya, apakah Anda orang Muslim? Are you a Muslim? Apakah Anda orang Islam? Yes, I am a Muslim. Saya orang Islam. Ana Muslimun. Kemudian dokter ini mengatakan, ada ajarannya orang Islam sungguh sangat hebat. Ketika itu diperhatikan, diamalkan, itu akan menjadi jalan kesembuhan, menjadi jalan kesehatan yang paripurna. Yaitu nasala sauluta matongenge, engka ajaran selengi manca aji fak murana. Aga iyaro nare kotomak jenne, menghirup air sampai ke pangkal hidung,
kemudian menyemburkannya keluar. Istilahnya dalam ilmu fikih istinsyak dan istinthar. Singkat cerita, resep ini diamalkan. Tidak lama kemudian, lasa ulun nauna iwi, penyakit yang diritanya bertahun-tahun lamanya akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakatna riasangi wa ijinne. Virus corona akan menjauh ketika bersentuhan dengan air.

berbicara tentang virus yang mewabah, bukan hanya saat ini ada yang ada virus penyakit yang mewabah seperti yang terjadi kemarin, virus SARS, MERS, dan yang terakhir ini virus corona. Ternyata virus atau penyakit yang mewabah juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabahnya dalam bentuk wabah lepra. Ya, yero wetue di penisengi tawe wak burane yero la saleprai. Termasuk di zaman pemerintahannya Khalifah Umar juga pernah terjadi wabah, juga pernah terjadi penyakit at-ta'un, penyakit yang menular mewabah. Suatu ketika Fakta Umar melakukan perjalanan untuk menuju ke daerah Syam. Ya, daerah Syam saat ini adalah daerah Palestina dan sekitarnya. Di tengah perjalanan ada kabar yang sampai kepada Khalifah Umar bahwa daerah Syam saat ini lagi mewabah sebuah penyakit. Akhirnya sahabat memberi masukan kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada wabah, kalau ada penyakit mewabah di sebuah kampung, fala tadkhuluha, jangan pernah memasukinya." Tetapi sebaliknya, wa antum biha, tetapi nariku engka ko rilalanna yaro kampung engke lelela sae, fala takhruju minha, ajatosi masuk supaya dia nalele yarola sa'ay. Akhirnya Fakta Umar mengambil kesimpulan sekaligus mengambil keputusan perjalanan ditunda, tidak dilanjutkan dan harus kembali pulang. Engkasi sahabat mati, "Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Umar, kenapa engkau takut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Magi tametau matteru lori daerah Syam. Nareko matteru ki belum tentu ki mati. Kalau takdirnya kita belum mati, belum meninggal, biar kita berada di pusat wabah, di tuan atau mati." Namuni mabihela ki poleri onronna wabai penyakie ta'unne, narekona rapi wattunna mati ki to mati nah. Ya, sahabat ini kurang setuju dengan keputusan Umar. Niki aga napa panglut ta Umar? Aku lari dari satu takdir Allah menuju kepada takdir lainnya yang lebih baik.
Jadi fahi fulirwi kisana pengelupta umat dalam beragama dibutuhkan yang namanya akal, dibutuhkan yang namanya rasio, menimba-nimba mana yang terbaik di antara dua pilihan selama ia tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka depang luta Umar, aku lari dari satu takdir ke takdir lainnya ya Allah yang lebih baik.

Oleh karenanya ini umat selengi detona malak daki farallu metau, cuma harus tetap waspada. Menurut informasi yang beredar bahwa asalnya virus ini dari binatang kelelawar, masyarakat Wuhan di Cina sana suka mengkonsumsi sop kelelawar, binatang-binatang buas. Nandri mana? Ula nandri to, balau nandri to, panin nandri to, tupan nandri to, nandri mana? Ya bahkan ada yang beredar di YouTube, engka anak-anak kira-kira umur tekah itimpu yoko timutuanna, ada anak kata sebesar jari kelingking. Ya nangi-nangi mau piero anak tupang nafandringi tasik di anak nah pada tu na rekomande ki cindolo ideogi eh. Ya seperti itu modelnya. Nah, diduga kuat karena kebiasaan orang di sana mengkonsumsi makanan-makanan ekstrim, kelelawar, ular, babi, anjing dan seterusnya, sehingga muncullah virus corona ini. Di sisi ini di umat selengi insyaAllah selama kemukti maciriwi perintahna pungalla ta'ala, maciriwi perintahna nabitta salumpena nabitta, yang ini riwi fapisangkana insyaAllah makanan-makanan kita tidak makan kecuali yang halal, halalan toyiban, halal lagi baik. Agaya sahalala manasa pule apulengenna tannya pula ceko-ceko, tannya pula agok bawah. Bukan sekedar halalan tetapi juga harus toyiban, harus memenuhi standar kesehatan, harus bergizi. Ya, namuni halala tapi nariko dena bergizi malah maka solam miriwata kaleta ena canggih agamata. Contoh sederhana duriangi misalnya, walaupun dibeli dari uang yang halal tetapi belum tentu toyiban, risisina tunakene tekanan. Ya, yeroi di manasena matandai takanata ajak lalu ta coba-coba. Nasabah pasti ada akibatnya. Ya. Jadi bukan sekadar halal tetapi ia sekaligus toyiban, bergizi sesuai dengan standar kebutuhan, standar kesehatan sesuai dengan kesehatan tubuh. Hanya saja ini oku kampot tae di tanah ogi, ya engka bali bola kampota yang sangat terkenal dengan kelelawarnya. Ya, jadi macawi ki boleh oko kelelawar. Intinya jangan takut tetapi tetap harus waspada untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian tempat tinggal kita. Insyaallah
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari virus corona ini dan virus-virus lainnya. Nari sompungina bacata. Wan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kofole ripangulutta Abdullah ibn Amr anak oranena al-As radhiyallahu anhuma. Kodobare ripure ripung Allahu ta'ala kuritu iya dua. Qala maka dewi akhbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Angka sik ditau mangololori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafade makkadae ubayyuka alal hijrati wal jihadi. Isuruh nabung Allah Ta'ala, aku berbaiat kepadamu, aku bersumpah setia kepadamu, alal hijrati, untuk berhijrah, wal jihadi, dan berjihad di jalan Allah. Abatagil ajra minallahi ta'ala. Dek gaga wakate sangadina melo ma tuntu iriona pun Allah Ta'ala. Utuntu i apala maraje pole risese arajanna pun Allah Ta'ala. Faqala jadi makadeni Nabi ta hallaka mi walidayka ahadun hayyun. Tumofiga tufajajatta. Tumofiga salah sewanna tomatwatta. Namelo kilo hijrah, namelo kilo berjihad mamusu. Kala naam balkilahuma. Iye suruna bungala ta'ala. Bahkan kedua-duanya masih hidup. Tumofi amboku, tumofi indoku. Kala jadi makadeni Nabi ta fatab tagil ajara minallahi ta'ala. Mutuntuk tongak gak palama raja risisi arajanna pungala ta'ala. Melotong kikgal lolonga apalama raja puleri pungala ta'ala. Naam ba'i suruna pungala ta'ala iya roa kate. Jadi makadani firman Nabi ta'ala farji' ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma. Kohole meloku lolonga apalama raja apalama tanah timbanganna farji' ila walidayka ili sunulori tude fajajamu fa'ah sin suhbatahuma fakanja kiwi batimu mewe si wolong pulo tude fajajam fakanja kiwi batimu piare ambukmu fakanja kiwi batimu piare windok. Muttafaqun alaihi. Iwi hadis enah sama turusi antai guruta Imam Bukhari dan Imam Muslim asangan nak koritu. Wahaga lafzu muslimin. Angkatosik di hadis yang dilafaskan dari khusus Imam Muslim. Wafi riwayatillahuma riwayatna folimutui ri iya dua Abdullah bin Amr bin al-As. Ja'a rajulun fasta'ganahu fil jihadi. Engka seddi orani melo faramisi rinabitta fil jihadi. Ritujunna jihad. Melo faramisi melo to macue untuk
bila agamana pun Allah Ta'ala. Kala maka deni Nabi ta ahayu walidaka tumofiga tufajajatta tumatwatta. Naam tumofi surona pun Allah Ta'ala. Fafihima fajahid. Apedece kolori tude fajajamu fajahid. Maka engkau sudah termasuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ifahangi puli riwi hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqdimu birril walidaini alal jihadi li'anna birrahuma fardu ainin. Wal jihada fardu kifayatin. Ifahangi puli riwi hadisna Nabi ta apa diolongenna ape dicengi lor itu de fajajata masa ri ahaderekenna musuh maceki ma musuh bele agama na pun Allah Ta'ala ifa diolomo fi ape dicengi lor itu de fajajata aga alasanna li anna birrahuma fardu ainin. Nasaba apa dicingi lor itu de fajajata mancajiwi kewajiban pribadi wal jihadu fardu kifayatin nan niya macue mamusu mancaji fardu yariga kewajiban umum tuanna. Narik ko de mulau macema musu engkau alai ngewat di pavole yero tapi jampangan na tomatamu iye panajaji narik ko iko jampang. Ya ini yang kita paham dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itariolo ya pede cengelo ritu fajajata ibandingkangi mahadere kiwi musuh bele agama na pun Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan makde ye rori sengi apede celori tode fajajata termasuk ye berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan lebih baik, lebih utama daripada berjihad itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqana fahman sahiha. Sallallahu alaihi والحمد لله رب العالمين الفاتحة. وبالله التوفيق والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

bakteria di tengah gelombang modulasi. Tak akan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Soroti jalan rusak di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD desak Dinas PUPR segera lakukan perbaikan dan pasang rambu.
3: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
2: Ya.
3: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat, padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan persyaratan umum jalanan ini kalau ada yang rusak dikambal cepat.
2: Yeah.
3: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
2: Betul,
3: jadi,
2: betul.
3: Semakin panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD nalik dia sih bangun.
2: Rapat pleno DPB triwulan ketiga, Bawaslu Parepare temukan pemilih meninggal masih aktif di Sidali, desak KPU segera sinkronisasi.
4: Kami juga masih menemukan data pemilih yang telah meninggal dunia, tapi masih berstatus sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Salah satu contoh berada di Kecamatan Ujung Bulu, di mana terdapat pemilih yang telah memiliki akte kematian sejak September 2025 lalu, namun datanya masih tercatat sebagai pemilih aktif. Nah, sehingga
2: Parepare jadi tuan rumah Celebes Kreatif Festival 2026, pertemukan komunitas ekraf lintas provinsi.
5: Itu adalah kegiatan ini tidak hanya sekedar festival, tapi itu ajang konsolidasi mempertemukan teman-teman ekonomi kreatif seluruh komunitas ekraf di Sulawesi. Jadi tamu-tamunya bukan saja dari 24 kabupaten kota di Sulsel, tapi ada 9 provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta. Itu yang akan hadir. Jadi
2: sebut diskresi Bahlil ke IAS sebagai perintah pusat, Golkar Parepare siap gelar pleno dukungan.
6: Kita belum pernah mengeluarkan dukungan selama ini. Jadi besok kita baru plenokan, dan tentu kami bacaan kita bahwa dukungan Parepare harus mengarah kepada Pak Ilham Arif Sirajudi.
7: Ya. Tapi kalau menurut DPD Parepare melihat adanya diskresi dari Bahlil ke Kak Aco ini, apa yang dilihat dari Kak Aco ini? Kalau menurut
6: kalau bacaan saya secara pribadi anggota Golkar itu adalah perintah kepada semua DPD untuk mendukung Pak Ilham. Itu perintah itu.
7: Itu perintah.
6: Perintah.
7: Secara tidak langsung, Pak.
6: Bukan tidak langsung, langsung itu.
7: Tidak langsung.
6: Secara langsung itu.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir mendesak Dinas PUPR setempat untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan. Dalam program Obras Jumat pagi 3 Juli 2026, Kamaluddin mengingatkan pemerintah daerah agar bergerak cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memicu tuntutan hukum dari masyarakat akibat kecelakaan. Ia juga meminta Dinas PUPR memasang rambu peringatan yang layak di titik rawan, bukan membiarkan warga memasang pohon pisang sebagai penanda. Terkait keluhan warga soal rusaknya jalan padat kendaraan seperti di kawasan SMP 2 dan Jalan Agus Salim, Kamaluddin menyebut perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Menanggapi kekesalan warga di media sosial yang membandingkan proyek lapangan dengan proyek jalan, legislator Parepare ini meminta masyarakat memahami mekanisme penganggaran di daerah.
3: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
2: Yeah.
3: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat, padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan persyaratan umum jalanan ini kalau ada yang rusak dikambal cepat.
2: Yeah.
3: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
2: Betul, betul.
3: Semakin panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD nalik dia si bangun. Yeah. Atau hujan akhirnya terkelupas. ini yang merembet ke yang lain.
2: Kamaludin berharap Dinas PUPR segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan tambal sulam guna mencegah kerusakan jalan merembet lebih luas. Insan Mesra, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare menemukan adanya data pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Temuan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau HPPH Bawaslu Kota Parepare Dr. Susilawati dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Trikulan 2 di Aula KPU Kota Parepare Kamis kemarin 2 Juli 2026. Menurut Susilawati, selain jumlah pemilih yang menurun sebanyak 71 orang dari triwulan pertama, belum ada penambahan data pemilih baru. Salah satu temuan fatal berada di ujung bulu, di mana seorang warga yang sudah memiliki akta kematian sejak September 2025 nyatanya masih berstatus pemilih aktif. Bawaslu mendesak KPU Parepare segera melakukan pengecekan silang antara dashboard KPU dengan akun viewers Bawaslu.
4: Kami juga masih menemukan data pemilih yang telah meninggal dunia, tapi masih berstatus sebagai pemilih aktif dalam aplikasi Sidali. Salah satu contoh

0: mengawal proses pemutaran data ini secara berkelanjutan demi menyajikan data yang bersih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Insan Mesra Kota Parepare siap menjadi sentrum ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan mulai tanggal 3 hingga 12 Juli 2026. Gelaran Celebes Kreatif Festival akan resmi disentralisasi di Kota Parepare. Kota Parepare dipastikan akan ramai oleh ratusan pelaku e-craft dari 9 provinsi di Indonesia. Tidak hanya sekedar festival, event selama 10 hari ini menjadi ajang konsolidasi besar komunitas kreatif. Koordinator Daerah ICCN Andis Petalolo menyebut Sulawesi Selatan menjadi seksi karena masuk 15 provinsi prioritas Bapenas.
1: Kegiatan ini tidak hanya sekedar festival, tapi itu ajang konsolidasi mempertemukan teman-teman ekonomi kreatif seluruh komunitas e-craft di Sulawesi. Jadi tamu-tamunya bukan saja dari 24 kabupaten kota di Sulsel, tapi ada 9 provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jatim, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta. Itu yang akan hadir, jadi ada beberapa provinsi di luar dari provinsi Sulawesi sendiri. Kenapa kegiatan Celebes Kreatif ini sangat diminati dan digandrungi oleh orang luar? Karena ada beberapa keresahan yang kita angkat. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan ini harus dijadikan sebagai sentrum perkembangan ekonomi kreatif, karena dari 38 provinsi, Sulsel merupakan masuk kategori 15 provinsi yang masuk dalam prioritas pengembangan e-craft yang dimuat oleh Bapenas.
0: Sebanyak 72 pelaku usaha dan 34 komunitas dari 17 subsektor e-craft dipastikan terlihat. Acara sendiri akan difokuskan di dua titik, yakni alun-alun kota untuk festival dan auditorium BJ Habibie untuk forum diskusi. Pemerintah Kota Parepare pun sudah memberikan dukungan penuh terkait fasilitas dan kesiapan event. Insan Mesra DPD 2 Partai Golkar Parepare menggelar rapat pleno guna menentukan arah dukungan politik. Langkah ini diambil menyusul turunnya diskresi dari DPP Golkar Pusat kepada Ilham Arief Sirajudin.
2: Kita belum pernah mengeluarkan dukungan selama ini. Jadi besok kita baru plenokan, dan tentu kami bacaan kita bahwa dukungan Parepare harus mengarah kepada Pak Ilham Arief Sirajudin. Kalau bacaan saya secara pribadi anggota Golkar, itu adalah perintah kepada semua DPD untuk mendukung Pak Ilham. Itu perintah itu. Memang pada awal pendaftarannya ada beberapa orang, tetapi ketika dikonsultasikan ke Pak Erlangga Hartarto pada saat itu, Pak Erlangga Hartarto menyetujui Pak TP.
0: Ketua Harian Golkar Parepare Kharudin Kadir menegaskan keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia merupakan perintah langsung bagi seluruh kader di daerah, sehingga pengurus daerah wajib patuh tanpa bantahan.
2: Diskresi ini sebenarnya penghususan, perintah langsung itu. Kalau saya secara pribadi selaku anggota Golkar, bacaan saya secara politik itu adalah perintah, dan perintah BPP itu tidak boleh dibantah, Pak. Harus tunduk dan patuh. Seorang kader itu tugasnya cuma laksanakan perintah.
0: Kharudin menambahkan pleno akan memantapkan barisan Golkar Parepare demi mengamankan instruksi pusat.
3: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna.

0: miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: www.radiomesra.com